Mikrofonotik berba egiten, eban sarritan primeran. Kompromisoa muturreraino, daroana berban berban. Nik neuk estimatan neban, nik neuk estimatan neban.